modimo ke sebedisa le melela la ka ho atamela pela fahlao sa ha ke sebedisa le melela ka modimo khuma mapela fahlao sa ha sebedisa le melela ka ho atamela trone ya ha ke sebedisa le melela ka ho ruya halalela ha una modimo ya tshwana lwe sebedisa le melela ka ho maemo ka ka aka ke ke ba tsena ho ya ka ho sa feleng ke sebedisa le melela ka re mo wena le modimo ba tla ke tsentse ke tlo fihla ke sebedisa le melela ka busumba thorish re modimo ke nnete ha ke mo ke batlang ho ba teng ha ke mo ke batlang ho ba teng ka bophelo empa ke sebedisa le melena tshebeletso nya le sedi re modimo ke tlo ba mo wena le modimo ke o ke batlang ke bete emme ke sebedisa le melela ka busumbo hore ke se wena le modimo re nke sona ha ke se batho ba re nke sona ke sebedisa le melena modimo hore ke atamela pela.